nan rakat pacah tahtanya wakisi. Yosan kapak marik kapak, winyai kusisi nikata ikan. Yana kaspis iri kiwa, cama.